nganterin adik aku kerja Sobat Suara ke daerah Kenten ya. Udah abis dari situ aku menetaplah di sebuah coffee shop intinya Sobat Suara ya. Nungguin teman, akhirnya jam 5 lewat dia datang. Ngobrol-ngobrol, aku pun sambil main game segala macem ya. Akhirnya sekitar jam 8 malam ya, itu aku nyusulin temen lagi ya di salah satu mall Sobat Suara, dan tuh ngopi lagi ya. Setelah itu pengennya sih pengen balik Sobat Suara, tapi kayak nanggung aja gitu. Yaudah akhirnya akulah yang menjemput adik aku balik kerja malam jam berapa ya, pokoknya aku OTW itu jam 10 lewat lah Sobat Suara ya, karena baik dari mall itu sama teman aku makan dulu, terus nganterin dia balik juga ke daerah bukit ya. Jadi kayak muter-muter gitu loh Sobat Suara ya. Dan jujur ketika mau perjalanan kayak, ya Allah capek banget. Kayak muter-muter gitu loh, astagfirullahaladzim ya. Dan alhasil Sobat Suara aku nyampe rumah lah itu jam 12 kurang 15 ya. Sebenarnya jam 11 lewat udah balik, cuma adik aku ini ya balik kerja mau beli seblak, mohon maaf. Jadi aku anterin lah ke daerah Pasar 26 Ilir. Bayangin tuh Sobat Suara ya, setengah 12 malam beli seblak. Dia makanya itu gitu kan, ya udahlah. Terus mandi segala macam, tau gak Sobat Suara aku gak bisa tidur. Jam 2 pagi aku paksain tidur Sobat Suara, sumpah gak bohong ya. Tapi ternyata susah, aku kebangunlah pipis, kebangunlah karena panas segala macem. Tidurnya kayak tidur ayam, beneran, sumpah, gak bohong ya. Dan alhasil, jam 5 aku kebangun Sobat Suara. Ya, pas banget terdengar musholah belakang rumah yang lagi jemaah subuh nih. Kebangunlah aku Sobat Suara jam 5 itu. Ya, terus gak tidur lagi, mohon maaf, gak bisa tuh, malah tambah seger malahan. Sampai detik ini nih aku bersuara on air nih ya, benar-benar seger banget nih ya. Ya ampun, kayak aduh kayaknya abis siaran aku mau tidur dulu deh. Sumpah demi apapun ya, kayak nggak bisa nih, mana harus ada syuting juga segala macem gitu kan, jadi kayak harus istirahat ya. Ya nggak apa-apa, tenang, kamu nggak sendirian yang kurang istirahat, tidurnya berasa kurang, atau yang benar-benar gak berkualitas ya istirahatnya ya. Semoga tetap hari lancar dan tetap semangat aja Sobat Suara ya. Oke, kalau gitu maaf nih ya, panjang banget di awal-awal, langsung aku buka dengan 3 lagu. Tapi biasanya kan aku muterin 3 lagunya Indonesia ya, tapi kalau kali ini aku pengen muterin lagu-lagu barat tahun 2008 yang dimana vibesnya itu enak lah ya, seru ya. Kita cari lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat di pagi hari ini ya. Oke, kira-kira lagu apa aja yang udah aku siapin buat kamu, langsung

4 minutes. Kamu mungkin cukup sering ya mendengarkan ini, karena sering aku puterin juga. Gak apa, kita putarkan kembali biar dentuman-dentuman suaranya ini ya bisa membangkitkan semangat kita di hari Senin ini ya. Lanjut lagi.

0: John Legend dan juga Andre 3000 with Green Light. Dijamin kamu ketagihan pasti dengerin lagu ini ya. Oke, langsung secara full aku puterin. Ada Madonna, Justin Timberlake, Timberland 4 Minutes, Pink, So What, dan juga John Legend, Andre 3000 with Green Light.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: save the world.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku Okan Ngemul, siaran di suara seru dan baru aja dimulai dengan dibuka 3 lagu Barat 2008. Ada Madonna, Justin Timberlake, Nimeland, 4 Minutes, Pink, So What, dan barusan kamu dengerin ada John Legend, Andre 3000 with Green Light. Sahabat suara, ayo aku pengen ngingetin kamu nih ya, selain hari ini adalah bayar tanggal bayar cicilan atau hari ini adalah bayar peleter kamu ya. Jadi hari ini juga ya aku pengen ingetin lah sobat suara, karena siapa tahu kamu akan terlupa ya, karena reward segala macam. Jadi per hari ini operasi Patuh Musi 2026 ya dimulai selama 2 minggu. Toh, jadi beberapa waktu lalu aku sempat kasih tahu ke kamu ya, udah aku kasih informasi, tapi hari ini aku ingetin lagi nih ya. Jadi kalau aku baca dari detik.com untuk hari ini sudah dimulai ya, dan tentu saja operasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan di jalan raya. Yang kita tahu beberapa hari belakangan ini banyak sekali kecelakaan yang terjadi di Kota Palembang, entah dari faktor manusianya yang bawa ya, atau dari lain-lainnya juga nih sahabat suara ya. Nah, jadi kamu yang sedang mendengarkan ini, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya, helm dipakai, spionnya komplit, plat nomornya ada. Terus juga jangan main handphone di jalan ya, kecuali kalau urgent ya mungkin lah ya sahabat suara, atau melipir dulu deh ke samping kemana gitu kan ya. Kemudian juga jangan lupa kenal pot brong ya, yang waras-waras aja. Terus dan lain-lainnya ya. Sekali lagi, selama 2 minggu nih sahabat suara, dan Kanit Gakum Polrestabes Palembang Ibtu Hermanto bilang kalau operasi Patuh Musi tahun ini bakal mengedepankan pendekatan preventif ya, preventif dan represif dengan dukungan penegakan hukum berbasis etle. Jadi selama ini kamu lewat depan etle nih ya, malah kamu berpose. Siap-siap kamu akan kena nih sahabat suara ya. Mohon maaf, banyak orang-orang yang depan etle masih nyantai aja tuh ya, nggak pakai helm lewat aja segala macem gitu ya. Jangan lupa juga sahabat suara, untuk melengkapi semuanya tadi ya yang udah aku bilang, jangan lupa bawa STNK-nya juga, SIM juga segala macem, patuhi peraturan lintas juga ya sahabat suara, jangan melawan arah, jangan melawan arus, jangan romo segala macem gitu ya. Dan selain memang tidak hanya berfokus di penindakan, tapi juga mengutamakan edukasi ke kita-kita sebagai masyarakat agar budaya tertib berlalu lintas semakin meningkat gitu ya. Karena gak dipungkiri ada benernya ini sahabat suara, terkadang eksiden terjadi, kecelakaan terjadi itu karena adanya pelanggaran gitu ya. Dan kalau di sini aku baca-baca nih sahabat suara ya, jadi untuk di sini itu mana nih tadi ya, mana tadi, tiba-tiba ngilang nih sahabat suara, maaf. Jadi nantinya selain etle, bukan cuma itu doang, nanti ada petugas juga ya yang akan standby juga, dan yang pastinya banyak sih sahabat suara yang akan ditindak ya. Kalau di sini aku baca dari sumsel.akurat.co, jadi di sini mulai dari knalpot brong, kendaraan over dimension atau overloading ya, odol, kemudian penyalahgunaan sirine, rotator, strobo, penggunaan plat motor kendaraan enggak sesuai, kemudian angkutan barang yang membawa penumpang, nah ini juga enggak boleh ya. Pengendara motor yang enggak pakai helm SNI ya, berboncengan lebih dari satu orang, boti ya, bonceng 3, nah itu juga enggak boleh. Kalau aku enggak mungkin bonceng 3 sahabat suara ya. Bonceng 2 aja ngep. Gimana mau bonceng 3? Sumpah aku kadang-kadang iri ya sahabat suara sama orang-orang yang bonceng 3 ya. Bisa dia ya, kalau aku gak bisa sahabat suara. Astaga, jatah belakang aja aku makannya tuh ya, di bagian jok depan gitu kan ya. Kemudian juga kendaraan angkutan umum yang tidak layak jalan, sampai dengan praktek travel ilegal. Jadi meluas sih sahabat suara ya, kayak gitu. Tapi memang di sini kalau aku baca-baca memang knalpot brong, kendaraan yang overloading ini, dan penggunaan TNKB tidak sesuai, ini yang menjadi perhatian serius karena mengganggu keselamatan ketertiban lalu lintas gitu sahabat suara. Ya tadi juga sih ya bertambah, kalau Italy kayak tidak pakai sabuk pengaman, pakai handphone, rombong sabuk merah, melanggar marka jalan, lawan arus, melebihi batas kecepatan, nggak pakai helm juga kena di etle sobat suara ya, kayak gitu ya. Dan ini udah aku ingetin ya, jadi jangan sampai kamu lewat aja tuh kayak nggak ada rasa bersalah ya, kayak nggak ada dosa gitu ya. Kalau kamu mau coba silakan. Yang pasti aku sepanjang hidup sudah pernah merasakan di sidang ya, karena aku nggak pakai helm waktu itu. Jadi kayaknya untuk berikutnya, walaupun sekarang kayaknya udah nggak ada lah, nggak tahu ya ada atau nggak, tapi yang pasti kayaknya udah langsung bayar ke bank gitu kan ya. Cuma kalau aku dulu udah pernah merasakan di sidang, di kursi pesakitan, di pengadilan ya, karena aku sebagai terdakwa tidak pakai helm waktu itu. Jadi kayaknya nggak mau ngulang lagi deh, mohon maaf ya. Ya, ya itu dia sobat suara ya. Jadi mohon diinfokan ke teman-teman kamu, ke orang tua, ke kakak adik kamu, ke pasangan juga. Ini informasi sekali Pak, operasi patuh. Kalau di nasional kan patuh ya, operasi patuh 2026. Kalau Palembang tuh operasi patuh Musi, setahu aku sobat suara itu 2026 ini ya, kayak gitu. Oke ya. Udah jelas ya, karena balik lagi kita apa ya? Mematuhi semuanya itu bukan karena kita takut akan ditindak sebagai mutaku ya, atau bukan karena kita takut akan sanksi, tetapi karena apa? Karena itu baik untuk diri kita sendiri aja sobat suara. Karena mutaku kayak nggak robos, nggak ngelawan arus, nggak ngebut, itu kan sebenarnya buat kita semua ya nggak sih ya, karena buat safety kita gitu. Lagian juga mau ngebut ngapain sih, apa yang dikejar ya, nggak melawan arus juga mau ngapain ya. Memang sih nggak dipungkiri ya, kadang jauh, betul aku setuju itu sobat suara ya, kadang-kadang ya nggak sih, kalau muter tuh jauh banget, males banget rasanya. Cuma balik lagi ya, melawan, mungkin kalau melawan orang tua ya azabnya kan belum ya, ya nggak sih ya. Kalau melawan orang tua kan azabnya nanti kan, suatu saat Tuhan sudah berkehendak gas. Nah kalau melawan arus, accidentnya di saat itu, nggak bisa dipaus, nggak bisa gitu loh ya, nggak bisa di susah gitu makanya. Jadi ya harapannya adalah untuk keselamatan kita sobat suara ya. Tuh udah, aku udah ini banget ya, kayak duta lalu lintas banget ya. Terus pakai helm juga, sama itu juga untuk kepala kita. Memang sifat kamu keras kepala, tapi beda dengan kepala keras ya. Jadi jangan disamain tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Indonesia.

0: Ya. Gas, genggam hadiah.
1: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Isono Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang merasa di ekonomi now ya sepertinya butuh penghasilan tambahan ya nggak sih, atau pemasukan tambahan ya, karena kamu merasa sepertinya biaya hidup makin meningkat atau ngerasa penghasilan kamu segitu-gitu aja nggak naik-naik ya. Ya tadi pengennya punya pemasukan tambahan tanpa harus meninggalkan kerjaan utama ya. Nah, ini adalah kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatkan nih sobat suara, dan kalau kamu yang sepertinya memang kebetulan tadi ya POV-nya ini dia. Jadi aku ajak kamu buat ayo gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Jadi kerennya program ini itu sangat fleksibel ya, karena bisa dikerjakan sebagai side hustle tanpa mengganggu kerjaan utama kamu, dan cocok juga buat kamu yang mau menambah pemasukan, bantu keuangan keluarga ya, atau biar tetap bisa punya pegangan, atau biar gak pernah absen nongkrong sama teman kamu, atau mau beli sesuatu butuh tambahan biaya. Boleh juga nih sempat suara ya. Dan tenang, proses daftarnya itu gak ribet sama sekali. Jadi kamu bisa cek ke linktr.ee/recruitment/salesforce-A1. Sekali lagi, ini aku spell ya sobat suara, aku sebutin ya sekali lagi ya. linktr.ee/recruitment/salesforce-A1. Nah, isi form pendaftaran di sana, lengkapi data-datanya dan beres semuanya ya. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, barusan kamu dengerin ada Charlie Puth dan juga Utada Hikaru ya, With Home. Aduh, jadi ingat ini ya, apa Utada Hikaru? Na na na na na na na na na na na na na. First Love ya kalau gak salah ya. Bentar. Penasaran deh. Utada. Iya benar, First Love. Jadul banget ya. Oke, sobat suara masih dengerin aku. Ya akan ngembul di suara seru. Dan sobat suara, kira-kira kamu yang sepertinya lagi mencari-cari film atau drama ya, atau serial yang sepertinya pengen banget nih ya, yang lagi kamu cari-cari maksudnya buat ditonton nih sobat suara, tadi saat kamu lagi istirahat, lagi senggang, atau bisa jadi juga kalau di rumah gitu pengen dicicil satu persatu nih sobat suara ya. Yes, kalau aku sih sebenarnya gak terlalu edik-edik banget ya sobat suara buat nonton-nonton serial atau drakor. Dulu ya aku cukup sering nonton drakor yang lagi ongoing gitu ya. Cuma ada beberapa drakor atau serial yang aku sempat terlihat di TikTok ya, dan jadinya penasaran. Kalau serial, jujur aku pengen banget nih sobat suara nonton di mana ya? Aduh, tayang di mana nih? Mohon maaf nih. Ini kok aku katrok banget ya, bentar-bentar. Ini di mana? Oh, di Prime Video. Iya. Ini sobat suara, ada Spider Noir. Nah, ini aku pengen nonton sih jujur aja. Ya, ini karena ini unik sih menurut aku ya. Dia kayak vibes jadul gitu, dan mainnya pun juga Nicolas Cage ya. Dan juga benar-benar, kalau selama ini kan kita lihat Spider-Man itu kan benar-benar modern lah gitu ya sobat suara. Ini versi klasik lah kayak gitu ya. Dan penasaran sih jujur aja, aku pengen lihat ya, walaupun ya tadi di TikTok sempat ada potongan-potongannya nih sobat suara ya. Boleh kalau kamu mau nonton silakan ya, itu Spider-Man. Nah, tetapi ada satu drakor nih, mungkin sobat suara juga lagi nyari drakor pengen tonton. Aku sarankan kamu nonton drakor yang sebenarnya udah nongol di Netflix ya. Dia tapi enggak ongoing sih, udah langsung dia 10 episode. Itu judulnya adalah Teach You a Lesson. Nah, ini benar nih sobat suara. Ini aku rekomendasi sangat nih ya, Teach You a Lesson. Ini drama Korea aksi sekolah yang ceritanya di situ, di sana ya, di pendidikan di sono buat badan namanya Badan Perlindungan Hak Pendidikan. Ya, bukan badan gizi nasional, Badan Perlindungan Hak Pendidikan yang menegakkan kedisiplinan dan melindungi guru ya di drakor. Kalau di sini kan yang penting MBG jalan terus ya, enggak sih ya sobat suara ya. Jadi di sini dengan satu tim, ada ini kalau aku ceritain versi aku lihat nih sobat suara ya. Itu ada Menteri Pendidikan ya yang buat badan ini. Kemudian ada 3 orang lainnya. Yang satu kepala pecongnya ya, yang benar-benar jadi apa sih ya, kayak inilah si paling oncak lah gitu ya sobat suara ya. Terus ada cewek satu yang ternyata dia punya masa lalu karena dibullying. Yang satunya kelihatan culun tapi gege juga nih orang ya sobat suara ya. Nah, jadi nih ini gimana sih Okan? Jadi di sini jadi gini, di drakor Teach You a Lesson ini dalam 10 episode sobat suara, dia tuh menceritakan ada beberapa POV atau beberapa cerita gitu ya, yang menggambarkan, kita tahu ya di Korea situ bisa dibilang tingkat bullyingnya benar-benar luar biasa ya, dan salah satunya adalah di dunia pendidikan. Nah, mungkin kamu bisa cari berita nih sobat suara. Aku lupa tahun berapa ya, 2023 kalau nggak salah, ada guru muda yang meninggal dunia di sana ya. Dan berkaitan soal tadi ya, soal pendidikan gitu ya. Nah, salah satunya ada diangkat juga isu di situ di drakor ini sahabat suara. Jadi intinya ada pemerintahan di sana di drakor ini ya, yang ngebuat intinya nggak boleh apa ya, pokoknya nggak boleh tindak tegas ke murid guru-guru ini. Jadi cuma pure ngajar, tapi alhasil ini menjadi blunder. Karena kenapa? Jadinya murid-murid pada sekendak jidatnya, sewenang-wenang. Guru dimarahin, Karena tadi nggak boleh yang namanya didisiplinkan segala macam gitu sobat suara ya. Terus akhirnya ya banyak yang maaf, ada yang chaos lah pokoknya, ada yang bunuh diri lah, ada yang meninggal dunia segala macam, ada yang benar ya kacau lah pokoknya, chaos banget. Nah, makanya hadirlah badan perlindungan hak pendidikan ini, yang dimana sebenarnya ada latar belakangnya juga nih sobat suara, yang dimana ada seorang guru yang ternyata ada kaitan sama si kepala oncaknya ini ya, karena merupakan tunangannya meninggal dunia karena muridnya sendiri ya, makanya terjadilah yang ini. Jadi kamu bisa tonton lah sobat suara, seru banget, cuma memang berdarah-darah sih aku akuin ya, karena sangat-sangat deep banget, walaupun ini sudah bahasa halus karena ini diadaptasi dari apa sih namanya, kayak dia tuh ada versi animasinya loh sobat suara, tapi ini diadaptasi kayak gitu. Dan kalau aku baca di TikTok, orang pada kayak ini udah paling halus katanya begitu sobat suara ya. Nah, cuma yang aku salut adalah di drakor ini ada di mana menteri pendidikannya ya, yang minta maaf kepada guru-guru karena kenapa? Karena yang terintimidasi ya, karena intinya nggak maksimal. Akhirnya dia di konferensi pers dia meminta maaf, nunduk nih sahabat suara kayak gitu ya, yang memang kayaknya lebih itu baik dengan di kita sini lah kurang lebih begitu ya. Dan apa ya, benar-benar ya, tapi di sini aku setuju nya adalah dia ada balance nya juga, nggak dipungkiri muridnya juga ada aneh-aneh, tapi gurunya juga ada yang chaos juga nih sahabat suara, ada problem juga gitu. Jadi dibuat di istilahnya murid selayaknya murid ya, ada yang murid tapi tidak selayaknya murid, ada yang guru tapi tidak selayaknya guru, begitu sebaliknya. Nah, jadi berimbang juga dengan segala macam problem nih sahabat suara kayak gitu ya. Pokoknya dia ada beberapa banyak POV, aku belum nonton secara full tapi aku cuma lihat di TikToknya, tapi aku udah nonton beberapa partnya sahabat suara, tapi aku udah ada rencana pengen aku nonton secara full nih sahabat suara kayak gitu ya, karena benar-benar ini seru-seru, ini jujur seru banget sih sahabat suara ya kayak gitu. Dan apa namanya, dia adaptasi tadi bukan animasi sih, salah, web komik kalau nggak salah ya. Dan walaupun di web komik kalau nggak salah gurunya yang jadi guru ya ternyata mantan tentara ini, kalau di web komik tuh gondrong kalau nggak salah. Nah, kalau ini nggak terlalu gondrong, tapi ini GG banget sih, sumpah GG banget ini. Boleh kamu kalau mau nonton, ini aku sarankan nonton Teach You a Lesson ya, yang benar-benar bagus banget. Dan sebenarnya ada pesan bagus yang disampaikan sebenarnya sahabat suara yang di sini, yang dimana adalah ada poin dimana aku ngelihat kadang-kadang kita sebagai orang tua ya, itu apa ya, kayak nggak menerima loh kalau anak kita salah, ya nggak sih, padahal sebenarnya justru kalau anak kita salah it's okay gitu loh sahabat suara ya. Dan banyak orang tua yang pada akhirnya salah mendeskripsikan gitu. Dan kayak sayangnya memang kalau menurut aku di era sekarang adalah jadi gini, ke sekolah gitu kan, tetapi giliran tapi kalau ketika guru benar-benar bertindak tegas, mau marah nih kita sebagai orang tua misalnya gitu kan, atau kita sebagai anak kesel gitu, padahal sebenarnya kalau kita salah ya salah gitu sobat suara ya. Jadi ini kamu silakan nonton aja untuk Teach Your Lesson ini, aku sangat rekomendasi sobat suara, kamu silakan nilai sendiri ya, ambil positifnya kamu takut ya. Tapi tetap aja walaupun berdarah-darah ada lucunya juga ya. Ada kisah percintaan juga di situ, tapi yang menurut aku lucu gitu. Lucu banget ya. Dan tapi jujur aku aja sedih sih, karena aku nonton di part-partnya itu setiap POV itu sedih, jujur sedih banget sobat suara. Apalagi ada satu part yang dimana si yang jadi gurunya ini, kepala pocongnya ini juga menceritakan kisah tragis yang dialami gitu kan. Kemudian ada menyelamatkan gurunya sampai harus terluka segala macam, yang harus menyadarkan seorang murid ya, yang ya pokoknya seru banget deh. Aduh, aku saking panjang banget nih ngomongnya. Sekali lagi ya sobat suara, boleh kalau mau nonton drakornya Teach You a Lesson.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: E-Suara.
5: Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: warga Indonesia.
1: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kabar kamu gimana untuk hari Senin ini? Harus semangat terus ya. Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa kalau udah masuk hari Senin, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi ya. Dan pas banget buat kamu yang bakal melewati Alfamidi, bisa mampir juga buat belanja dan dapetin promonya. Jadi promonya adalah hub hemat satu pekan, dan promo hub buat minggu ini ada apa aja, aku spill beberapa produk yang masuk di promo hub. Yang pertama ada Gentlegen Liquid Detergent 700 gram All Varian dari Rp19.900, jadi Rp13.900. Kemudian juga ada 2 kelinci kacang original barbecue Kribo 95 gram dari Rp11.000, jadi Rp9.900. Kemudian juga ada Milo Active Biskuit Choco Ori Milk 14 gram dari Rp11.900, jadi Rp9.900. Kemudian juga ada beli 2 Kenzler Bakso All Varian 48-55 gram dari Rp18.200 per 2 picis, jadi Rp14.900 per 2 picis. Kemudian ada untuk Bango Kecap Manis Poch 950 gram dari Rp34.500, jadi Rp26.500. Atau kalau kamu pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub, bisa kamu cek aja di Instagram @alfamidi_ku ya. Yang pasti hemat banget dong ya, jadi langsung aja datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Tapi kalau mager belanjanya mau keluar ya, silakan bisa pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku Orang Ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat suara, kita tahu tahun semakin bertambah, pergeseran itu selalu terjadi, ya gak sih? Yang dulunya begini, sekarang udah begitu. Yang dulunya begitu, sekarang begini, ya. Ya wajar kok, namanya juga perkembangan zaman. Pola berpikir orang pun, manusia pun juga berbeda-beda dari tahun ke tahun, ya. Tinggal kita yang bisa atau enggak nih mengikutinya nih, sahabat suara, ya. Karena menurut aku ada ujung-ujung yang pada stuck di masa lalu, ya. Ada yang bisa mengikuti era sekarang dan macam-macam, sahabat suara, ya. Termasuk juga menurut aku adalah cita-cita, ya enggak sih? Dulu kalau masih bocil, cita-citanya apa anak-anak, ya? Aku bu, aku mau jadi guyu, ya kan? Atau itu okan-okan cita-citanya apa? Aku bu, aku mau jadi dokter, ya kan? Atau misalnya kamu-kamu yang di belakang, aku bu mau jadi pengusaha, misalnya gitu kan? Jadi presiden, jadi guru segala macam, banyak lah pokoknya sobat suara, ya nggak sih? Ya. Tetapi kalau kamu tanya dengan anak-anak zaman sekarang, ya kalau ditanya cita-cita, mau apa? Jadi artis, jadi selebgram, jadi YouTuber, ada tuh. Jadi gamers, it's okay juga sahabat suara. Karena emang eranya juga era seperti itu sekarang ini, ya. Kayaknya jarang, bukan jarang ya, ada tetap. Anak-anak kecil yang cita-citanya kayak tadi aku sebutkan di awal tadi, ya. Tetapi gak dipungkiri juga malah banyak yang seperti itu. Nah, termasuk di era sekarang, kan ini udah masuk gen apa nih? Gen Alpha, ya. Nah, jadi gen Alpha ini ternyata kebanyakan itu bercita-cita pengen menjadi budak, anak korporat. Sorry, anak korporat, sahabat suara, ya. Gitu, jadi kok bisa kan? Ini aku ceritanya baca di infipop.id. Jadi banyak banget di media sosial yang dimana anak-anak itu atau generasi Alpha yang sekarang punya cita-cita menjadi anak-anak korporat gitu ya. Jadi di media sosial lagi rame nih ya, dimana sejumlah anak terlihat seru bermain kantor-kantoran lengkap dengan rutinitas ala pekerja kantoran nih sahabat suara. Mulai dari bekerja depan laptop, mengikuti rapat, lembur sampai malam, pokoknya ala-ala a day in my life gitu. Jadi mereka tuh buat seolah-olah simulasi sahabat suara ya, menjadi pekerja kantoran sesungguhnya. Gimana aja? Nih ya, ini ada salah satunya nih sahabat suara. Jadi si adik kecil ini buatlah, hai gitu kan, mini vlog edisi kerja lembur gitu. Jadi di videonya itu disebutkan, set ya. Jam 10 pagi, check outfit dengan sambil gaya-gaya. Terus jam 10.35, cip, absen. Pakai jari sama di ID card. 10.55, beres-beres barang. Sambil ngunci rambut, pakai bandus segala macam. 11.25, start kerja. 12.00, check invoice, ya. Kemudian 12.35, istirahat pertama. Makan roti kesukaan aku. 14.01, mau meeting. 14.10, selesai cuci muka. 14.35, make up. Ya, kemudian 16.45 meeting di luar, ya kan? Kemudian jam ala-ala dia meeting, jam 17.45 presentasi. Wis. 25.55 lanjut kerja. 00.00 masih kerja walaupun mata kelepek-kelepek. 02.56 siap-siap pulang. Waduh. Ini video pertama sobat suara. Video lainnya sama 07.00 check outfit. 07.05 pagi OTW ke mobil. 07.15 OTW kantor, 07.25 absen dulu. Ya, dan sama lah kurang lebih begitu sahabat suara. Tapi seru banget jujur. Lepas dari mungkin keinginan mereka yang pengen jadi anak korporat ya, tapi mereka mensimulasinya itu benar-benar seru banget sahabat suara, dan aku menghargai itu ya, di mana ide mereka benar-benar luar biasa. Sampai-sampai cetekan lampu untuk jadi absen. Simulasinya begitu ya. Ya gak apa-apa buat gen Alpha yang sedang mendengarkan sekarang ini, gak apa-apa kalau kau pengen cita-cita jadi anak korporat, it's okay ya. Gak apa-apa, yang penting apa, gantunglah tinggi kamu setinggi mungkin ya sobat suara ya, ya gak sih? Ya walaupun memang mungkin hidup nanti ujung-ujungnya gak akan sesuai seperti apa yang kita inginkan ya, tapi yang penting diusahakan dulu aja ya. Yang penting jelas cita-cita kamu mau jadi apa gitu ya. Kalau misalnya cita-citanya mau jadi pasangan di sebelahku gimana? Nah. Gak usah. Kamu nanti ujung-ujung jadi friendzone doang. Susah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang sepertinya agak gerasak-gerusuk nih gara-gara di rumah banyak banget barang-barang yang habis nih, harus dibelanja. Ini sahabat suara, sebelanja. Karena ya kalau nggak belanja di rumah susah nih ya. Apalagi kayak barang-barang di untuk di kamar mandi atau juga di dapur ya. Nah, maka dari itu kalau emang momennya pas banget mau belanja, ya udah ke Alfamidi aja sahabat suara. Dan seperti biasa kalau udah masuk Senin, Alfamidi selalu ada promo namanya Hap Hemat Satu Pekan. Nah, siapa tahu ya barang yang mau kamu belanja itu, ya mau kamu beli itu ada masuk di promo Hap ini. Kira-kira ada produk apa aja yang masuk di promo Hap? Aku spill beberapa produknya sahabat suara. Yang pertama ada Top Coffee Aren Tobruk 9x 27 gram dari Rp12.100 jadi Rp9.500. Kemudian ada Lux Body Wash 380 gram All Varian dari Rp26.500 jadi Rp20.000. Kemudian ada Head and Shoulders Shampoo 160 ml All Varian dari Rp35.900 jadi Rp23.900. Kemudian ada untuk lang minyak kayu putih 60 ml dari Rp32.900 jadi Rp23.000. Dan juga ada untuk Sunlight 600 ml 660 gram All Varian dari Rp12.000 jadi Rp9.500. Dan kalau kau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo Hub, bisa kamu cek aja di Instagram @alfamidi_co. Dan yang pasti hemat banget dong ya, udah aku spill beberapa produk yang masuk di promo Hub. Maka dari itu langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu, atau kalau mager belanjanya tinggal pakai aplikasi Midi Kring, klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku Okan Ngemul siaran di Suara Sero. Sahabat suara, kita tahu kota Palembang semakin kesini semakin padat ya. Dan ada jalan yang dulunya mungkin lengang-lengang aja, sekarang udah mulai padat, merayap ya. Dan bukan jalan sih yang kecil, cuma emang menurut aku karena volume kendaraan ini semakin banyak ya sekarang ini, sahabat suara. Ya, ditambah mungkin

0: jalan tuh bukan ngecil deh, cuma kayaknya ada sesuatu-sesuatu nih ya mungkin yang di kanan kiri jalan itu mungkin kepake atau apalah gitu sempat suara ya. Nah, salah satu jalan atau area di Kota Palembang yang ternyata cukup padat merayap sahabat suara yaitu adalah di mana? Salah satunya Jalan Parameswara. Ini dia sahabat suara ya. Nah, jadi pemerintah Kota Palembang mulai mematangkan rencana pelebaran Jalan Parameswara nih sahabat suara. Ya. Yang selama ini memang dikenal sebagai salah satu titik kemacetan Palembang. Ayo, siapa nih kamu yang sering lewat Jalan Parameswara? Ayo, ngaku ya. Yang kayaknya sering banget berkeluh kesah ya. Sepertinya ya, sahabat suara. Karena setiap lewat daerah sono, pasti macetnya minta ampun ya. Nah, jadi aku baca di sumsel.akura.co, di mana ternyata proyek ini sudah memasuki tahap persiapan dengan fokus pada penyusunan detail engineering design bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Jadi PLT Asisten 1 Setda Kota Palembang, Ki Agus Sulaiman Amin, mengatakan proses perencanaan dilakukan secara bertahap termasuk pendataan lahan dan bangunan yang terdampak pelebaran jalan. Karena gak dipungkiri sahabat suara, ya kadang-kadang memang sosinya ya dilebarkan gitu ya, dan mau gak mau harus ada yang terdampak gitu ya. Dan proyek pelebaran Jalan Parameswara, proyek jalan pelebaran Jalan Parameswara ini adalah kerjasama antara pemerintah Kota Palembang, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Kementerian Pekerjaan Umum lewat BBPJN gitu ya. Dan kalau seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik ditargetkan bisa dimulai di 2027 gitu sahabat suara ya. Jadi ruas yang bakal dilebarkan itu membentang dari simpang awal Jalan Parameswara sampai dengan Jalan Soekarno-Hatta ya. Dan pelebaran ini bakal dilakukan di sisi kiri dan kanan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas sahabat suara ya. Dan harapannya menjadi solusi jangka panjang, bukan hanya 10 tahun tapi bisa beberapa puluh tahun kemudian ya. Dan selain itu, selain teknis, pemerintah juga menggandeng Balai Pengelola Transportasi Darat, Kementerian Perhubungan untuk mengkaji penanganan kemacetan di kawasan ini secara lebih komprehensif. Karena gak dipungkiri pasti akan macet gitu ya, sahabat suara. Nah, soal pembebasan lahan, pemerintah Kota Palembang juga masih melakukan pengukuran berdasarkan daerah milik jalan dan daerah manfaat jalan. Dan warga terdampak otomatis nantinya akan menerima ganti rugi sesuai hasil penilaian tim independen gitu sahabat suara ya. Pokoknya lagi dihitung semuanya gitu. Jadi kamu yang mungkin nanti ini akan 2023 lagi mundur dong, 2027 yang nanti akan dilaksanakan startnya ya. Kita akan tunggu saja, yang pasti ini menjadi solusinya sahabat suara. Karena gak dipungkiri sekali lagi ya, mau gak mau memang harus dilebarkan ya, biar apa, biar sama-sama enak juga sahabat suara ya. Nah, nanti kalaupun udah 2027 nih, insya Allah ya, kalau aku masih siaran ya sahabat suara, kalau seperti kamu akan lewat Jalan Parameswara, nah bisa cari alternatif jalan ya. Oke,
1: okay? Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara
1: Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah jam 9 lewat 3 menit malahan ya. Terima kasih udah mendengarkan, karena aku akan ngembul udah selesai siaran buat hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, yang berpuasa Senin, selamat berpuasa. Yang padat hari ini, lancar luncur ya. Jangan lupa jaga kesehatan, sahabat suara. Jaga diri juga, banyak yang minum air putih. Pakai sunscreen kalau keluar ya. Gerakin badan juga, jangan keseringan ngatap komputer, nama minus nanti mata kamu ya. Ada aja ya singganya, astaga astaga. Yes, jangan lupa nanti dengerin jam 11 nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga Jesse Indonesia, dan boleh boleh follow juga media sosial dari Iswara atau YouTube juga boleh, sahabat suara ya. Kalau gitu aku pamit, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 이수아라 수아라 원가 인도네시아.
1: 난 주호진 씨가
2: 하, 나 렉니 루, 과자 주가 하비스 에, 랑가나 논턴 주가 이거든 하비스 Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: lagi.
1: Alright, suara Jakarta, suara warga Indonesia, jangan ganggu aku lagi. Bener, jangan ganggu aku lagi.
0: Itu dia. Kita kan sebagai warga-warga netizen 62 ya.
1: Aduh.
0: Tadi kan kita kan ngebahas tentang keluh kesah gitu ya kan. Ini mungkin ada keluh kesah dari kakak Aurel Hermansyah.
2: Yap.
0: Iya, jadi anaknya katanya jatuh dari ketinggian.
1: Astagfirullahaladzim, yang mana dulu? Kok anaknya cucunya?
0: Aurel masa udah punya cucu?
1: Oh iya, kenapa sih Aurel?
0: Jatuh katanya. Tapi by the way,
1: ngapain Padel?
0: Allah, anaknya masih kecil, masih bocah Rizky, masih balita.
1: Okay.
0: Jadi Azura itu jatuh katanya. Sampai akhirnya atanya juga katanya lagi kerja, jadi berhenti langsung ke IGD. Tapi ini jatuhnya masanya gak dikasih tahu dari ketinggian berapa ya. Waktu itu ada anaknya artis juga, siapa ya, jatuhnya dari lantai 2 loh.
1: Hah?
0: Sampai di MRI masih T-scan gitu kepalanya.
1: Anak-anak tuh? Lagi ngapain bisa jatuh dari lantai 2?
0: Itu kan dari ini jeruji-jeruji apa?
1: Lino, lantai 2 mah bahaya dong.
0: Iya, anaknya sih aduh.
1: Patah kakinya.
0: Aku gak tahu kelanjutan cerita, tapi alhamdulillah kayaknya anaknya baik-baik aja. Nah kalau yang ini Azura, kakak Azura ini, aku gak tahu dia jatuhnya dari ketinggian berapa. Karena cuma tulisannya gitu, membagikan momen yang ia sebut hari terburuknya menjadi ibu setelah sang putri Azura mengalami insiden jatuh dari ketinggian. Detik Hot juga bagaimana sih, kagak ada keterangan nih.
1: Biasa kan gitu, suka ngambil-ngambil dari sosmed doang dulu. Sadur-sadur doang begitu.
0: Detik Hot besok wartawannya di ini lagi deh, diseleksi lagi.
1: Gile, si paling komen. Si paling komen.
0: Lah kita juga dengan mentah-mentah tuh berita.
1: Iya, tapi sama. Itulah apa perasaan itu? Ibu ya. Kalau anaknya itu kenapa-napa, jangan kan jatuh. Kayak cuman ketoel dikit aja karena terus anaknya diem. Enggak sampai nangis, diem aja langsung. Aku. Langsung ibu tuh kenapa? Kamu kenapa sih gitu?
0: Kemarin aja waktu yang kamu lagi turnamen padel, kan di lantai 2-nya kan dijadiin tempat mainan anak-anak kan. Yeah. Jadi kayak bocah-bocah pada main di situ. Aku lagi sholat maghrib. Hmm. Terus aku sholat maghrib, tapi kan sebelah sini kan bocah-bocah, jadi sudut mata aku bisa kayak bisa ngelihat gitu loh. Jadi aku sambil ngelihat ke arah sejadah, tapi kayak bocah-bocah ini main nih di sebelah kanan aku.
1: Di musola ya?
0: Iya.
1: Ada yang jatuh, kedebak keras banget pas aku lagi sholat dulu.
0: Ada itu. Jadi si anak itu lagi main, cowok nih berdua lagi main.
1: Main bola ya kalau salah.
0: Terus abis itu yang salah satu anak cowok itu niban ke anak cowok yang satunya dengan posisi dagunya tuh kayak gitu loh, kayak kedengak gitu loh lehernya. Jadi kayak dagunya tuh nyentuh lantai gitu loh. Jadi kayak ke apa gitu loh. Terus abis itu
1: benar
0: di sudut, nggak tahu di sudut mata aku itu, aku ngeliatnya kayak ini anak nih nggak bangun. Jadi nangis di lantai. Lah tapi kita masih rokaat. Iya maksudnya nggak langsung berdiri.
1: Nggak ada yang nolongin.
0: Itu karena dia sempat lama nggak ada yang nolongin. Kita masih rokaat kedua. Terus aku sampai kayak jadi nggak terlalu konsen gitu loh sholatnya. Terus tiba-tiba.
1: Kalau akhirnya, aku sih nolongin tetap walaupun masih rokaat kedua, aku tolongin sih.
0: Masa?
1: Karena ya kan nanti bisa diulang sholatnya.
0: Ya enggak ya, lagi enggak aku. Lagi. Gimana dong mas?
1: Itu sama yang kamu lakuin ke aku dulu. Waktu aku jatuh kamu diemin.
0: Yang mana?
1: Lah yang waktu aku jatuh cinta.
3: Yeah. Merah.
1: Misalnya dia.

0: sangat apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?

0: pelukmu.
1: Anjay.
2: Apa ini lagunya dari siapa?
0: Dari siapa?
2: Papa Kinos. Pak, putih lagu ini buat ibu kata gitu.
0: Oh gitu. Luar biasa dari Taramut ya. Taramut jadi Dea Mirella ya. Iya. Taramut tiba-tiba.
1: Judulnya emang apa sih?
0: Aku.
2: Miliki aku.
0: Oh. Ini siaran di suara tuh begitu emang. Abis Taramut langsung slow.
1: Barusan lagi ngomongin masakan Padang ya. Hewan-hewan apa yang paling sederhana?
0: Hewan yang paling sederhana.
3: Ayam.
1: Apaan?
3: Betul gak?
1: Apa kenapa ayam gue tanya?
3: Karena Gak tau, bukan.
0: Gajah.
1: Kenapa gajah?
0: Karena hurufnya cuma G aja.
1: Bisa. Bukan. Si Ika. Paling baru no. Kenapa? Karena hurufnya I doang.
0: Ikan. Apa ya?
3: Udang.
1: Salah. Kenapa udang?
3: Karena aduh, hurufnya udang G.
0: Aduh udang G lagi.
1: Apa hewan yang paling sederhana?
2: Apa tuh?
1: Kadal.
0: Kok kadal?
1: Ala kadalnya.
2: Hiros.
0: Ibu nyari apa? Sekarang yuk. Udah gak ada ini.
1: Oh, disuruh closing karena dia gak punya.
0: Masih dia gak punya.
1: Gak boleh, kita gak boleh closing sebelum ada tebak-tebakan.
0: Nah itu dia.
1: Satu-satu.
0: Padahal tadi kita harusnya udah closing tuh dari lagu Taramut itu.
1: Yoi.
0: Makanan. Makanan apa yang selalu beruntung?
3: Serabi.
0: Bukan dong.
2: Makanan yang selalu beruntung.
0: Iya.
2: Nasi uduk.
0: Bukan dong.
2: Udah uduk.
1: Lontong.
0: Iya, bukan dong.
1: Apa tuh?
0: Nyerah enggak sih?
1: Nyerah.
0: Nyerah banget apa nyerah aja?
1: Nyerah yes, banget. Makanan paling beruntung.
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Seblak.
1: Olaknya lu laki.
0: Iya, beruntung.
1: Iya boleh lah.
0: Ah itu dari BJNH. Tahu lagi seblak. Yes itu dia.
3: Makanan apa?
1: Ah ini nih.
3: Yang biasa dimainin sama laki-laki.
0: Oh dimainin sama laki-laki. Sama laki-laki.
3: Hampir rata-rata laki-laki. Cewek juga bisa tapi.
0: Aduh apanya makanan saya main sama laki-laki.
3: Let's go.
0: Gampang banget ini.
3: Apaan? Ini tuh ya Allah masa gini aja gak tahu.
0: Sombong banget nih sumpah. Belum pernah tiup bunuh-bunuh ya.
1: Petis.
3: Kok petis?
1: Yang meledak petisin.
3: Enggak.
0: Aduh
2: petasan.
0: Apaan?
2: Makanan yang meledak. Apa sih lu?
1: Kok meledak?
0: Dimainin. Dimain laki-laki.
3: Aduh pancong.
1: Pancong enggak pakai eng. Bulung.
3: Enggak boleh pulang.
0: Ayo, apa lo?
2: Bahasa Inggris kita.
0: Bahasa Inggris.
1: Ini makanan ya.
2: Emang harus makan.
1: Dia tadi makanan semua. Ya, enggak bisa harus makanan. Enggak boleh pulang lu.
2: Cari lagi. Ya udah bahasa Inggrisnya masuk apa sih?
0: Masuk in.
2: Bahasa Inggrisnya gaji.
3: Salary.
2: Fee salary ya. Bahasa Inggrisnya gajian tuh cuma bisa masuk warkop.
0: Salary.
2: Indomie salariku.
1: Seleraku.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Kak Indra kepanjangan dari apa?
2: Apa, Pak?
1: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
3: Selamat pagi mulu dari tadi
2: nih. Karena belum dijawab.
3: Oh iya, selamat pagi.
2: Kok gak dijawab?
3: Ya, pagi.
1: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
2: Saya boleh lanjutan?
1: Boleh.
2: Oke. Jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
4: ini bawa siapa?
2: Sebentar belum
4: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
3: Sabar.
2: Tarik nafas.
1: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
2: Kan dia dengerin.
1: Oh.
2: Dia dengerin.
1: Bisa apa dulu?
2: Bentar. Halo? Halo, Man.
4: Dipanggil juga akhirnya.
2: Halo.
5: Halo.
2: Dengerin kan?
5: Ada.
2: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
3: Iya.
2: Nah, dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya,
3: iya,
2: denger kok gitu.
3: Denger, okay, iya.
2: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
3: Halo.
5: Halo, kena ada di suara.
1: Okay. Selamat pagi Sahroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
1: ngomong ini.
2: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
3: Kamu udah kayak tawa.
2: Iya, tawa mulu bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
3: Mendumel.
2: Dan berkata, ayam.
3: Lata.
2: Ngedumel.
1: Itu lata.
2: Ngedumel sopan spoken. Nah.
1: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang. Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
3: Aduh,
2: dibawa lagi tuh peci.
3: Bawa lagi si peci tinggi itu.
1: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
4: Bantu dong.
1: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
3: obat kurap.
1: Oh,
4: obat kurap.
1: Gatel-gatel
4: pada kapotik.
1: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
2: Iya.
1: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
3: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sampai garuk-garuk.
3: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
5: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
4: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
1: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
4: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
1: ngisi tausiah.
4: Kok jadi ceramah?
1: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
4: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
3: ibu kos.
4: Oh, wow, sama ibu kos.
1: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
3: Iya.
1: Di belakang kos-kosan.
3: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget. Selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
5: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
1: Oh, cemilan.
3: Iya.
1: Biar makin asin.
5: Orangnya laparan. Tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
4: kue ulang tahun.
0: Oh, happy birthday. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
2: "Leh uga nih."
3: Wah, main leh uga aja.
2: Leh uga nih.
1: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
2: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih.
4: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah, ya namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zek, nama kamu siapa?
3: Susi.
4: Lain lagi.
2: Susi.
3: Oh ini yang
4: baru nih.
3: Susi.
4: Baru,
3: okay. Abang? Manis abang ya. Abang, abang bisa colok, bukan maksud?
2: Oh, bisa dong.
3: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
4: Oh, mau ngecas. Oke, aku colokin ya.
3: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
5: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
2: Asik.
4: Mantap banget
3: bisa
4: itu.
3: Bisa itu masuk.
4: Belinya di Depok lu?
3: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu.
3: Aduh.
5: Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
2: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sih. Neymar, sirkus sedikit. Namanya, nama lengkapnya Suzy by Neymar.
4: Bukan dong.
2: Wah, sambil aku juggling
4: batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
3: Silent.
4: Ngomong sambil ada air di mulut.
2: Oh gitu. Oh, susah tuh.
4: Gak ada yang bisa.
2: Susah itu.
4: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku, kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
3: jajaran genjang.
2: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
3: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
2: Rata dong.
4: Termasuk bangunan ya.
3: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
5: agak kerut dan berurat.
2: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa, kerut dan berkerut?
5: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
3: Baksonya dua,
2: berurat lagi?
3: Berurat.
5: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
3: Ah, si Ulfa
2: yang panjang itu adalah sosis daging.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ditemani sama Dodo Harahap, baru aja jam pertama dan ini The Fly adalah lagu keempat. Dan terima kasih buat kamu yang sudah ke 0816-114-1014. Sebentar saya ambil mouse yang satu dulu nih, ada tiga mouse soalnya. Kak, lagu sebelum Nadif tadi lagunya siapa ya? Waduh, ngasih pekerjaan ke saya. Bentar, kita loncat ke jam 10.41. Kita cek playlist 10.41 itu sebelum Nadif. Itu adalah Jingga terakhir ya, itu lagu 90-an kayaknya. Is it? Well anyway, welcome, selamat datang di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Apa yang terjadi di hari weekend kemarin, Sabtu Minggu, kita ada acara yang namanya Festival Burger Dunia, di mana ini barengan sama Aldi Taher, Iswara jadi official partnernya media. Dan yang menyenangkannya adalah ketika di acara tersebut kan banyak ya tenan-tenan burger, UMKM, terus juga enak semuanya karena makanan. Selain itu ada yang namanya pre-love barang-barang dari penyiar Iswara. Salah satunya saya punya satu barang yang dari zaman pandemi saya beli, niatnya itu adalah pengen yang namanya ngonten make barang ini biar seru gitu ya di TikTok, yaitu adalah beli inline skate atau rollerblade, sepatu roda. Widih, pengen tuh kayak anak-anak TikTok kan, belilah. Tahu-tahu kok susah ya, kok beda ya sama yang zaman-zaman saya sekolah yang ada remnya di belakang. Oke, akhirnya kita museumkan saja. Dan akhirnya kemarin dijual di pre-love, ternyata laku langsung. Yang beli bukan main-main, langsung Aldi Taher yang beli, bab, gak pakai yang namanya

Sato dan juga Run dengan Cukup Sudah. Lalu juga ada Salma Salsabil featuring Bass Boy dengan Apa Iya. Yang pasti setelah yang satu ini, ada Monita Tahalea yang siap ngajak kamu nyanyi bareng di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang bisa kamu dengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming.

Masin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Cukup sudah dari Yofi Widianto dan juga Ran, yang merupakan lagu aslinya dinyanyikan oleh Bung Glenn Fredly yang sudah menjadi legend karena sudah tutup usia, tapi lagu-lagunya masih dinyanyikan kembali dan masih dibawain juga di beberapa live music. Yang kalau misalnya kalau sahabat suara mendengar lagu-lagu yang pernah didengar, itu biasanya adalah saat ini dinyanyikan ulang oleh musisi era sekarang. Iya gak sih? But anyway, selamat siang untuk yang sudah join di iSuara.network. Itu adalah live TikToknya iSuara. Ada Kang Ujo, ada juga Rizal, Tita, Idah, Ajang, Fiona, Devs, Finis Siregar, Olizonan, Lili, dan juga Rangga. Selamat pagi menjelang siang.

0: dengan mereka kayaknya ya. GAC dengan baru siap dimainkan setelah ini. Grup yang baru dua kali manggung, satu kali manggung, panggung keduanya langsung ditanggap sama Java Jazz, langsung juga collab sama Run. This is NPD, sempurnanya aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ini juga merupakan jeda untuk kita break sebentar. Jadi buat sahabat suara yang mau makan siang, dipersilakan siapin makan siangnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dan sahabat suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi sahabat suara yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk informasi sahabat suara, setiap pajak daerah yang Anda bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

Lagu yang di-request oleh Purwani, Cegil dari Nabila Takia di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ya masih juga lagu yang udah di-request banyak oleh sahabat suara siap dimainkan, seperti ada Sheila on 7 dengan Tunggu Aku di Jakarta dari Reti siap dimainkan, dan juga yang ini dong, ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam dari requestannya Sweetie City, mainkan hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

selamat siang ya sahabat suara, supaya bisa produktif sampai jam 5 sore, mungkin jam 6 sore, gak tahu deh jam kerjanya sampai jam berapa sih ini sebenarnya dunia ini ya.

0: yang ada di London. Ini dia The Changcuters, lagu Kamu ya, Hijrah ke London. Aku juga mau nyusul lah ke London ya, Dodo harap siap menyusul ke London setelah Dere dengan Mawar di Iswara. Londonnya London mana? London School dong.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

kembalikan di Essentials dengan Aduh di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sudah makan siang, sahabat suara? Akhirnya saya colongan 4 lagu makan siang dan udah ready. Nanti ketemu dengan musisi juga di Indokustik. Tapi masih dalam rangkaian 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 4 lagu sudah dimainkan. Selanjutnya, ini lagu yang gak pernah muncul nih. Pasti di playlist teman-teman sekalian atau sahabat suara.

0: baru gajian dan sudah di tanggal tengah-tengah bulan. Jadi kalau misalnya baru gajian, biasanya ngeceknya dari nama makanan dulu, baru harganya. Tapi kalau udah tengah-tengah bulan atau akhir bulan, dicek dulu tuh harganya atau mana yang diskon ya.
1: Yang ini Citra Scholastika dengan Everybody New, yang bawa bekal semangat masak paginya ya, untuk bisa menciptakan kehematan di siang hari. Wow, panjang. Dodo Harahap masih nemenin kamu sampai jam 2 siang. Di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, Iswara, suara warga Indonesia. Citra

Itu dia warna dengan rindu ini di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa dijawab, mungkin bisa dijawab dan pernah ada yang menjawab dengan ilmiah. Kenapa setiap selesai makan siang selalu timbul ngantuk?

bisa juga kurang tidur. Bukan kurang tidur, lebih kurang duit ya. Senin sampai Jumat ada Raffi Sudirman. Lalu juga lanjut Andra and the Backbone.

0: Imam Kuntoro.
1: Banyak banget. Capek bacanya. Tersapa-sapa aja deh.
0: Dan hai yang sudah ke 0816-114-1014. Ada Mas Ivan dari Palembang. Thank you. Dua lagu ini siap dimainkan ya. Andre and the Backbone dan juga Raffi Sudirman setelah Chris Dayanti.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Lagu yang tadi kamu dengarkan sebelumnya adalah Raffi Sudirman dengan Senin sampai Jumat Sahabat Suara, dan menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan nanti di jam 1 siang akan ada Indokustik ngobrol bareng Ivy Alisa tentang single terbarunya. Tapi sebelumnya beberapa lagu menemani kamu menuju ke jam 1 siang. Tiket ada juga Aziz Hedra dan juga ada Bunga Citra Lestari. Pastikan tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya
1: Karusel
0: ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
2: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: ini tak sama tanpamu di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, sudah jam 1 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap sekarang ini gak sendirian, karena saya sekarang ini sudah barengan sama musisi di Indokustik, yang dimana kalau ngomongin soal penyanyi terus juga performer, itu biasa. Kalau ini beda, penyanyi, penulis lagu, storyteller yang karya-karyanya berhasil menciptakan suasana yang hangat, terus juga personal dan penuh makna. Single terbarunya yang akan kita obrolin kali ini adalah tentang sebuah perpindahan hubungan yang loh kok kayak anak kantoran ya, pindah-pindah pelan. Pindah pelan-pelan ya. Mengangkat cerita tentang kejujuran emosional, proses menerima sebuah hubungan yang perlahan selesai, dan kisah-kisah yang ternyata sangat dekat dengan kehidupan sahabat suara. Langsung aja, ini dia, the one and only Ivy Alisa.
1: Hai, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang.
0: Fresh banget kamu.
1: Wow. Masa sih?
0: Iya, luar biasa loh ya, Nih. Dengan adanya karya ini banyak pertanyaan yang pastinya maksud tujuannya apa. Tapi sebelum kita bahas lagu baru ini kan Ivy kan dikenal sebagai songwriter yang hampir selalu menulis lagu-lagunya sendiri.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus ini pertanyaannya adalah, dari kapan sih kamu udah mulai suka menulis lagu?
1: Kayaknya udah lama sih sebenarnya, dari umur aku 15 kayaknya. Itu aku awal mulai nulis lagu dan aku aku publish dulu di grup aku yang sebelumnya kan, Blink. Yeah. Gitu. Terus baru-baru ini aku akhirnya aku mencoba untuk menulis lagu lagi untuk karya aku sendiri. Nah, di situ terasa lebih kayak aduh bisa enggak ya nih kalau sendiri? Kalau ini kan kalau karya bersama kayak ya udah gitu. Terus aku ngerasa kalau nulis buat sendiri tuh lebih terpressure sedikit.
0: Terpressure?
1: Iya, dulu banget ya. Dulu, karena kayak ini udah cukup oke belum ya, terus kayak cocok gak ya sama karakter aku. Pada saat itu kan aku belum tahu karakter solo aku akan seperti apa kan. Taunya pas alhamdulillah udah menemukan style yang aku suka, aku jadi lebih pede untuk nulis lagu sendiri sih gitu.
0: Lebih pede untuk menulis lagu sendiri, berarti apakah ini merupakan menulis lagu ini maksudnya cara terbaik kamu untuk bercerita?
1: Salah satunya.
0: Selain nulis lagu, nulis di media lain nggak? Di medium lain nggak maksudnya?
1: Iya, aku suka journaling sih.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya aku awalnya memang pendiam ya orang. Bukan pendiam sih, sebenarnya lebih introvert ya. Introvert, dan banyak hal yang aku pusingin sendiri di dalam kepala aku gitu.
0: Makanya journaling.
1: Makanya kita nulis gitu. Dan nulis lagu juga salah satu yang bikin aku semangat lagi untuk kayak mengekspresikan apa yang aku nggak bisa omongin langsung gitu. Tulis di dalam lagu ataupun jurnal gitu.
0: Oh gitu. Ini kan udah 2 album ya, dan banyak single juga yang udah rilis. Sering dimainkan juga di Iswara ya. Dan
1: thank you.
0: Gimana sih kamu melihat perkembangan diri kamu sebagai seorang musisi sampai hari ini? Dari yang tadinya mungkin kamu merasa bahwa terpressure ketika nulis, terus belum tahu nih arahnya dan juga personalitinya bentuknya kemana. Gimana perjalanan ini akhirnya?
1: Perjalanannya kayaknya emang harus dicoba terus sih. Awal-awal kan aku merasa kurang pede gitu kan. Terus lama-lama kayak oke, ada satu lagu pertama solo aku adalah judulnya Gitar waktu itu. Terus dari situ akhirnya aku nulis banyak lagu juga, tapi kayak banyak yang kok enggak srek ya gitu. Padahal indikator srek atau enggak srek kan sebenarnya kayak cuman aku doang yang tahu ya. Maksudnya kayak cuman aku yang ngerasa doang. Mungkin sebenarnya orang di luar sana juga kayak oh cocok-cocok aja.
0: Suka-suka
1: gitu.
0: Aja ya. Orang ditawarin ya. Kayak orang kalau tamu ditawankan ya aja ya.
1: Iya,
0: kitanya aja yang kayak sempurna gak sih nih?
1: Itunya tuh yang lumayan lama tuh perdebatan dengan diri sendiri. Justru.
0: Tapi emang kamu ngerjain itu semua sendiri atau ada diskusi juga dengan orang lain sebelum meluncurkan karya-karya kamu?
1: Kalau untuk pemilihan lagu aku mostly emang sendiri sih dari awal gitu. Jadinya aku yang lama adalah mencari style gitu.
0: Oh gitu. Berarti kalau bisa dibilang sekarang ini style kamu, kalau dulu kan grup ya.
1: Iya.
0: Nah sekarang ini berarti kamu bisa bilang stylenya
1: sebenarnya masih apa? Pop, tapi memang ada kayak belok ke sedikit folk dan jazz gitu. Jadi gak pure yang kayak pop Indonesia pada umumnya lah gitu. Kayak ada belok-belok sedikit, kayak ada sesap genre-nya gitu.
0: Dari 1 sampai 10, dari perkembangan kamu yang tadinya masih under pressure segala macam, menurut kamu sampai hari ini ya, sampai menit ini ya, kamu 1 sampai 10 udah di angka berapa?
1: Apanya?
0: Untuk menemukan personality yang menurut kamu udah mateng nih, udah oke nih.
1: Waduh.
0: Atau masih mencari, atau masih... Aneh ya.
1: Aku masih terus mencari sih, tapi kalau mungkin aku udah lumayan pede tuh di angka berapa ya? 7-8 lah.
0: 7-8 dikit lagi matang berarti ya. Insyaallah ya.
1: Tapi masih terus mencari, misalkan aku ngerasa ah ini EV banget nih udah di angka 8. Ya, sisanya kita explore terus karena kan enggak mau stuck di satu tempat.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Gitu. Jelas ya. Nah, ini sebelum kita bahas lebih jauh kalau dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya ya, karya-karyanya EV sendiri. Apa yang membuat tadi aku udah sempat sebut pindah pelan-pelan ini terasa spesial, Vi?
1: Apanya yang membuat?
0: Yang si pindah-pindah pelan ini, menurut kamu nih karya yang terspesial tuh menurut kamu apa?
1: Apa ya, mungkin karena lahir dari cerita-cerita orang dan sahabat terdekat aku juga gitu. Jadi aku merasa aku lebih banyak observe di sini. Dan aku happy sih dengan gimana hasilnya turns out menjadi lagu pindah pelan-pelan ini. Maksudnya dari hal-hal sehari-hari yang tadi tadinya tuh ada di kepala aku, aku observe, aku lihat dari social media gitu, tiba-tiba kayak lahirlah menjadi sebuah karya gitu. Dan menurut aku itu ada kesenangan tersendirinya sih.
0: Nah, ini pasti penasaran juga sih sahabat suara, kenapa akhirnya nama judul, pemilihan judul lah, bukan nama judul.
1: Iya.
0: Jadi pindah pelan-pelan, ada apa dengan pindah pelan-pelan ini?
1: Karena sebenarnya mau mengcapture momen di mana pasangan kita, kalau di sini ya ceritanya pasangan kita itu move on duluan ketika bahkan hubungan itu masih berlangsung gitu.
0: Okay.
1: Jadinya tadinya kayak cuman misalkan pindah hati, terus kayak itu kurang mengcapture gitu loh momen sebagai judul lagunya gitu. Okay. Tapi kayak pindah hati, ya benar sih pindah hati, tapi apanya gitu. Akhirnya pindah pelan-pelan kayaknya judul yang paling pas gitu.
0: Oh, pindah pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan kita kulik lagi lebih dalam ya dari single ini ya.
1: Iya.
0: Singlenya Ivy Alisa dengan pindah pelan-pelan. Hai Maca, lalu juga Berlianto. Wah, dia memberikan ini acknowledge kalau Ivy di Java Jazz keren kemarin featuring sama Teh Yura.
1: Oh, thank you.
0: Nice pick loh, dia dateng loh ya. Wow, terus juga Maca, Mr. Dave. Hai, banyak banget. Anca juga dari sebelah kesini langsung. Yang tadi ya. So, nanti sahabat suara yang live TikTok juga nonton di iswara.network. Stay tune karena kita masih akan ngebahas, saya tepatnya akan ngebahas lagi tentang pindah pelan-pelan. Pasti tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu dari penyanyi favoritnya Ivy, yaitu adalah Andin. Suka banget ya?
1: Suka.
0: Berarti udah sering ini dong, kalau Java Jazz dulu sering melihat dia dengan mata berbinar-binar.
1: Oh my God, iya. Dia diva. Kalau Java Jazz suka nonton ke Andin sih kadang.
0: Dan dia gak pernah absen ya dari Java Jazz
1: iya.
0: Ya?
1: Ternyata udah 20 tahunan.
0: Kayak wow masih, dan suara masih sama, dan dia masih aktif ya.
1: Iya.
0: Sepertinya kayak gitu gak sih kalau musisi pengen kayak Andin gak sih di setiap
1: iya
0: generasi muncul?
1: Salah satunya iya sih menurut aku, karena aktif, apa, merilis album produktif itu satu. Terus juga pengen kayak tetap bisa menjadi diri sendiri sih. Jadi kan kalau dilihat-lihat kan udah puluhan tahun tapi tetap bisa merilis lagu ya sesuai apa yang dia inginkan gitu.
0: Yoi, apa namanya? Lahir dari Elva Sosioria.
1: Iya.
0: Tapi kamu ada itu juga gak? Ada ikut pendidikan formal
1: iya,
0: untuk musik?
1: Elva juga.
0: Elva juga? Oh my God. Itu tau Elva gak, Goy? Ya kamu terlalu gen sih. Main dong ke Elva. Itu adalah kalau lu gabung di situ, ya gabung, belajar musik sebenarnya. Tapi itu waktu itu emang ini ya, emang gara-gara Sherina kayaknya ya. Sherina
1: iya.
0: Andin ya.
1: Iya, salah satu pelopor nih.
0: Yoi.
1: Elva Music School.
0: Ada anak choir dari mana? Dari Elva, soal minder. Oke, kasih tempat. Karena gue anak choir. Bas. Enggak dong, enggak di. Enggak percaya aku bas ya. Ya enggak apa-apa deh. Bas ini ada do ke bawah semua. Jadi dia mereka butuh yang lebih deep tone.
1: Yeah.
0: Lebih deep tone. Nah, yang ini kita akan enggak ngebahas tentang choir tapi ngebahas tentang pindah pelan-pelan.
1: Oke.
0: Okay. Jalan ceritanya apa nih, Ivy?
1: Jalan ceritanya dimulai dari bait satu dulu ya. Itu
0: okay.
1: Tuh kita ngelihat pasangan kita tuh mulai kok ini kayak misalkan tatapannya tuh udah entah kemana, terus lamunannya juga kok berbeda ya rasanya. Terus di pre-chorusnya aku ngomong kau hadir tapi tak di sini, terus rasanya mulai tak sama lagi. Jadi kayak orangnya ada sih di sini, tapi kok nggak hadir ya? Kayak kita nggak dalam apa ya situasi yang sama, kita nggak dalam ritme yang sama lah hubungannya gitu. Terus ya udah ternyata aku baru tahu kalau pasangan kita tuh pindah hati duluan gitu. Pantes aja kok kayak gampang banget sih ngelupain kita. Ternyata dia sudah standby untuk move on lebih dulu gitu.
0: Oh, jadi emang dia secara pelan pengen pindah hati, tapi ya gak pakai kata-kata pindah hati, akhirnya pindah pelan-pelan.
1: Iya, pindah hati pelan-pelan ada liriknya.
0: Oh, dan itu semua kamu yang nulis itu
1: ya.
0: Liriknya?
1: Betul.
0: Oke, okay. Di lagu ini kamu jadi membahas soal emosional yang jujur. Berarti kalau aku mau tanya, arti kejujuran emosional menurut seorang atau versinya Ivy itu apa?
1: Kejujuran emosional maksudnya dalam menulis lagu?
0: Apapun itu, dalam berkarya atau juga dalam memutuskan sebuah keputusan. Sama kayak kejujuran emosional dong.
1: Iya sih, benar. Kayaknya salah satu case-nya bisa di sebuah hubungan juga bisa sih. Kayak misalkan pindah pelan-pelan ini sebenarnya sesuatu yang harusnya bisa dikomunikasikan sih gitu. Sehingga pasangannya tidak merasa, kok kayak merasa ditipu gitu kan. Ibaratnya kayak kita baru broken heartnya sekarang tapi ternyata dia udah happy aja karena sebenarnya sebelumnya dia udah pindah duluan hatinya. Jadi kayak pas kita baru sedih si pasangan kita udah happy lagi,
0: udah baik-baik
1: gitu.
0: Aja ya
1: padahal seharusnya dengan relationship itu sparksnya agak berkurang atau mungkin kan kerasa ya kok agak gini ya dinamika hubungannya. Itu sebenarnya sesuatu yang bisa dikomunikasikan kok gitu.
0: Berarti kamu emang orangnya kalau dari hubungan ya lebih baik ngobrol dulu ya daripada cuma sebelah pihak doang.
1: Sebenarnya iya sih.
0: Dan apakah ini sebenarnya cara kamu untuk menyuarakan isi hati kamu ke orang yang pernah nggak sih ditinggalin pelan-pelan gitu? Gak usah nyebut.
1: Semoga enggak ya.
0: Oh jangan dong, berarti enggak ya. Berarti ini jangan-jangan bisa jadi ada teman yang cerita ke kamu, kamu terinspirasi dengan itu?
1: Iya itu emang salah satu teman dekat aku.
0: Berarti kamu memang teman yang diandalkan ya, teman yang diandalkan untuk menampung cerita mereka ya?
1: Iya. Terus kayak kata teman aku kayak feel free to turn it into a song.
0: Asik.
1: Dengan izin ya kita nggak main masuk. Anonimus kita.
0: Iya, iya jangan dong ya supaya kepercayaan teman-teman kamu juga lebih nyaman lagi kalau mau cerita lagi.
1: Benar.
0: Karena kan ada sebuah karya di balik cerita mereka berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ada nama Ari Renaldi.
1: Betul.
0: Nah, ini produser ya.
1: Jadi
0: dia memproduseri pindah pelan-pelan ini.
1: Iya.
0: Berarti ini adalah sebuah kemampuan yang unik lagi nih dari Ivy nih. Aku lihat nih kamu ternyata bisa berkolaborasi dalam membangun sebuah karakter musik. Nah, prosesnya itu repot gak kamu kalau misalnya kerja sama orang lain, termasuk sama Ari Renaldi nih?
1: Oke, okay, kalau sama Kang Ari itu sebenarnya album sebelum aku sebelumnya album Menata itu full sama Kang Ari. Jadi aku udah dapet lah dinamika kerjasamanya gitu, dan aku udah nyaman sih so far kayak gini. Jadi biasanya aku nulis di rumah, aku nulis demo, terus demonya rough gitu, tapi aku udah ada gambaran aransemen musiknya kayak ini bakalan instrumennya bakalan drum, bass, ada gitar tapi dominannya gitar misalkan gitu. Itu aku udah kebayang biasanya. Terus baru aku bawa ke studio. Kang Ari di Bandung masalahnya. Kita jadi harus ke Bandung gitu sekali untuk workshop bareng-bareng. Karena kayak kalau kirim-kiriman data doang kayak enggak
0: ini kayak remote gitu, kayak
1: kurang dapat feel-nya aja. Jadi aku selalu bela-belain untuk datang ke studio di Bandung supaya kita bisa godok musiknya bareng gitu.
0: Oke. Okay. Tapi ini yang menariknya adalah di lagu ini ya, ada kalimat bahwa hubungan kadang selesai jauh sebelum benar-benar berakhir.
1: Iya. Yeah.
0: Coba. Hubungan kadang selesai jauh sebelum benar-benar berakhir. Menurut kamu, bagaimana seseorang bisa menyadari ketika ada di fase tersebut?
1: Mungkin itu seperti pre-chorus yang aku tulis itu, kau hadir tapi tak di sini gitu. Jadi rasanya kayak kita masih kok in relationship gitu, orang masih ada, kita masih
0: ketemu.
1: Kok iya, tapi rasanya udah beda. Aduh. Gitu. Di situ kayaknya sebenarnya bisa, salah satunya bisa dikategorikan kalau ini kayaknya hubungannya sebenarnya udah selesai tapi kayak formalitas aja gitu. Jadi kan rasanya udah hampa, udah enggak ada sparknya lagi gitu.
0: Aduh, kayak buang-buang waktu ya. Udahan aja enggak sih sebenarnya sih? Kayak ngomong aja sih lo udah ya, enggak usah namanya diem-diem ya. Abis ini kita akan main jawab dengan nada.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada pertanyaan, silakan jawab dengan nada dengan minus one yang akan menunjukkan kemampuan kamu dalam bermusik. Asik, 2003 dibalikin lagi nih.
1: Lagi radang itu.
0: Menengah ke bawah aja nadanya ya.
1: Oke, kita coba ya.
0: Ya, saat lagi setelah tulus labirin.

0: masih ngobrolin tentang karya dia pindah pelan-pelan di. Iya belum, maaf, aku yang ngantuk ternyata. Maaf ya, aku habis makan soalnya. Gue bilang juga apa, Goy, jangan pernah makan pas lagi siaran, ngantuk. Karena nasi dingin banget ya, setuju gak, Vi?
1: Setujunya, makanya aku udah dari rumah udah siap pakai jaket.
0: Ya, okay. Dan yang kali ini yang kita akan bahas adalah pindah pelan-pelan. Dan bakal kenalan lebih dekat lagi, menyapa juga sahabat suara yang minta... aku suka banget sama Ivi, salam ya buat Ivi dari Maca.
1: Oh, hai Maca.
0: Nama panjangnya Maca Cueda.
1: Ya ampun, oke, salam kembali untuk Maca. Have a nice
0: Garang
1: day.
0: Aja. Have a nice day Maca ya. Ngomongin tentang MV atau music video. Konsep gimana nih? Siapa yang bikin MV-nya?
1: Sebenarnya kalau MV kita kerja sama sih kemarin sama anak-anak film dari UMN. Wah. Gitu. Jadi mereka sebenarnya lagi mengerjakan sebuah project juga, music video, tapi dia butuh kayak talent dan ininya juga apa lagunya. Kebetulan aku juga lagi mau rilis, jadi pas banget sih ini kerja sama yang pas. Jadi kita bisa godok konsepnya sendiri terus bareng sih. Sebenarnya mostly bareng dari konsep MV-nya seperti apa sampai ke detail warnanya, pemilihan talentnya, terus lokasi sampai ke detail-detail ceritanya itu aku juga ikut turun tangan juga sih gitu.
0: Menyenangkankah bekerja sama dengan adik-adik UMN?
1: Iya dong, menyenangkan. Karena fresh lagi, kayak aku banyak yang baru kenalan kan. Tapi surprisingly kerjasamanya enak sih. Maksudnya kayak tektokan ngobrolnya, terus juga visi-misi yang aku mau sampaikan tuh kayak ya cukup tercapture dengan baik lah sama mereka gitu.
0: Ada aha moment gak kayak, oh gak pernah kepikiran nih
1: tercapture dengan baik lah sama mereka gitu.
0: Ada aha moment gak kayak, oh,

0: itu sesuai yang ada di bayangan aku pas nulis lagu gitu. Kayak ijo-ijo, terus kayak unsur alam gitu. Jadi cocok lah.
1: Wow. Dari seluruh lirik yang ada, adakah bagian yang paling mewakili inti cerita Pindah Pelan-Pelan?
0: Tentu saja di refnya, karena kan langsung pada intinya. Ternyata kau pindah.

0: Pantas aja. Gitu.
1: Pantesan kok ditanyain kok sering gak fokus. Mm-hmm. Udah gak kemana-mana lagi. Ternyata fokusnya di kita udah kemana-mana juga. Ternyata pikiran dia ya. Aduh, semoga ini gak kejadian ya. Kita ketok-ketok ini dulu meja ya, karena ribet itu ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan Ivy menjawab pertanyaan dengan nada.
0: Oke.
1: Dengan outro, bukan outro, dengan minus one yang gak tahu ini lagu siapa. Jadi kita menemukan kayaknya enak nih kalau ada musisi disuruh jamming di sini ya.
0: Boleh.
1: Jadi kamu tinggal nyanyiin aja jawaban yang aku tanyain. Ready?
0: Ready.
1: Alright. Okay, Ivy.

baru pertama sudah sangat mengejutkan ya. Yang selanjutnya, sebutkan nama artis favorit kamu, artis Indo.

0: Asik. Selanjutnya, musisi siapa yang pengen banget kamu ajak kolaborasi tapi belum kesampaian?
1: Aku tahu itu adalah Om Duta, Sheila on 7.
0: Alright. Kalau siang ini ada yang ngajak kamu makan atau kira-kira ngajak makan siang bareng, makanan apa yang kamu pilih?

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia masih barengan Ivy Aliza.
1: Halo, masih bersama.
0: Ivy, lagi gak enak ya?
1: Iya, terasa ya.
0: Oh iya. Maca bilang thank you Kak, sama-sama dong.
1: Sama-sama.
0: Imron van der Meer, pindah pelan-pelan cocok sekali buat yang ingin pindah ke warga negaraan. Ya bisa, tapi terlalu berat itu ya. Urusan saat ini ya. Well, anyway, kita masih punya satu kesempatan lagi untuk ngobrol bareng sama Ivy yang masih mencoba untuk pindah pelan-pelan ke, abis ini mau kemana nih?
1: Pulang.
0: Oh pulang, berarti pengen pulang abis ini ya. Oke, setelah sahabat suara bisa membawa pulang satu pesan setelah mendengarkan lagu ini, sebenarnya apa sih pesan yang ingin Ivy sampaikan kepada sahabat suara?
1: Sebenarnya bukan ada pesan yang gimana-gimana sih, lebih kayak aku mengcapture sebuah momen untuk dijadikan, aku romanticize lah gitu ke dalam sebuah lagu gitu, dimana semoga kalau misalkan ada orang-orang yang mungkin punya kisah yang sama dengan pindah pelan-pelan, dia pernah melakukan pindah pelan-pelan, atau mungkin sebaliknya pasangannya yang pindah pelan-pelan sebelum hubungannya berakhir, mungkin bisa relate sama lagu aku Pindah Pelan-Pelan gitu.
0: Oke, dan bisa menjawab ini juga ya, keresahan mereka juga ya terhadap hubungan. Nah, apakah single ini menjadi pembuka untuk proyek atau karya lain yang lagi kamu siapin ke depan?
1: Hopefully, karena kan terakhir kemarin kan album ya, album Menata gitu. Cuman aku gak mau yang terlalu terburu-buru untuk kayak ini akan menjadi album gitu. Jadi kayak aku akan mengerjakan single-single selanjutnya insya Allah gitu. Cuman nantinya akan menjadi sebuah album atau bagaimana, kita lihat nanti.
0: Okay. Kalau tahun ini sampai bulan ini, berarti kamu ini single yang pertama di tahun ini.
1: Iya.
0: Iya. Dan kamu orang yang setiap tahun nyiptain single karya gitu, atau mungkin album harus ada di setiap tahun gitu?
1: Kalau di setiap tahun album agak berat sih.
0: Berat. Tapi dalam karya, proses?
1: Iya, prosesnya panjang soalnya kan. Terus takutnya memakan waktu terlalu lama untuk orang menunggu rilisnya. Jadi aku lebih baik kayak ya udah satu-satu biar supaya orang juga fokus kan dengerinnya, promosinya juga. Orang jadi bisa lebih aware ini lagu tentang apa sih gitu-gitu.
0: Oke, dikit-dikit tapi ya, pasti gitu ya. Muncul terus gitu ya. Nah, di lagu Pindah Pelan-Pelan ini, idealis apa yang akhirnya kamu bisa munculkan?
1: Idealis apa? Kayaknya justru menahan diri. Untuk ini sih, dari segi aransemen musiknya. Karena biasanya tuh aku tipe yang kayak, ini di sini spotnya kosong nih Kang Ari, apa yang bisa kita isi? Aku diskus sama produser aku gitu. Cuman khusus di lagu ini, dari awal aku datang, aku udah bilang, ini aku maunya minimalis, bunyinya gak terlalu berisik, gak terlalu loud. Aku pengen orang benar-benar dengar aku dekat, kayak lagi emang, kayak lagi aku bisikin gitu. Jadi gak pengen instrumennya terlalu grande dan rame gitu justru. Jadi udah segitu aja cukup ya. Iya, paling nanti saya kasih strings tipis di belakang katanya gitu.
0: Dan so far emang ini sesuai sama.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Ini jadi baru kali ini sih aku bisa kayak menahan diri untuk kayak enggak tambah ini, tambah itu, gimana biar full gitu. Justru ini salah satu belajar juga sih untuk kayak oh segini ternyata cukup nih lagunya gitu. Kalau memang enggak butuh yang rame-rame gitu, sesuai.
0: Minimalis tapi manis ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau ada, aku mungkin akan minta tiga kata untuk tiga kata ya, bukan tiga kalimat, tiga kata untuk single kamu yang Pindah Pelan-Pelan ini. Apa?
1: Oh, apa ya? Jujur mungkin karena direct ya.
0: Jujur.
1: Jujur. Hangat.
0: Hangat.
1: Instrumennya.
0: Lirik. Ya. Dari lirik.
1: Apa ya? Simple.
0: Simple. Jujur, hangat, simple.
1: Karena repetitif.
0: Silakan ajak sahabat suara untuk mendengarkan Pindah Pelan-Pelan.
1: Okay, dear sahabat suara semuanya, jangan lupa dengerin single aku Pindah Pelan-Pelan untuk kalian yang mungkin sedang dalam goncang-gancing dari sebuah hubungan, bisa jadi, atau mungkin sudah melewati fase itu, fase di mana pasangan kalian pindah pelan-pelan duluan, sudah berakhir hubungannya, sudah ada closure-nya, sudah melupakan juga, tapi mungkin memang pengen enjoy aja. Gak apa-apa, kalian bisa dengarkan dan juga jangan lupa nonton music videonya di YouTube channel aku, Ivy Aliza.
0: Oke, social media boleh di kasih tahu?
1: Dong, semua social media aku sama Ivy Aliza.
0: Wah, semua satu nama ya. Jadi gak repot ya. Oke. Tadi aku sempat nahan ketawa karena kamu ternyata masih relevan dengan kata gonjang-ganjing ya.
1: Gonjang-ganjing, iya. Aku kadang suka kayak apa ya, kosa katanya suka yang keluar agak gak umum.
0: cepat sembuh untuk radangnya ya. Jadi ini adalah obrolan terakhir kita sahabat suara untuk pindah pelan-pelan singlenya dari Ivy Alyssa, sukses ya.
1: Iya, thank you.
0: Dan juga semoga event-event terdekatnya atau gigs terdekatnya juga bisa lancar juga. Oke, dan thank you juga buat sahabat suara yang sudah menonton di live TikTok at isuara.network. Dan kita ketemu lagi di hari Rabu kalau besok sama Farah Fairuz. Thank you, Ivy.
1: Thank you.
0: Dan ini dia yang terakhir, Ivy Alyssa dengan pindah pelan-pelan. Kita ketemu lagi ya, sahabat suara ya, di Isuara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia. Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Alle tick, tick, tick, tick.
1: Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Gas, genggam, hadir.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Pak RT, ada apa ya Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kabar kamu gimana untuk hari Senin ini? Harus semangat terus ya. Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa kalau udah masuk hari Senin, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi ya. Dan pas banget buat kamu yang bakal melewati Alfamidi, bisa mampir juga buat belanja dan dapetin promonya. Jadi promonya adalah hub hemat 1 pekan, dan promo hub buat minggu ini ada apa aja, aku spill beberapa produk yang masuk di promo hub. Yang pertama ada Gentlegen Liquid Detergent 700 gram All Varian dari Rp19.900, jadi Rp13.900. Kemudian juga ada 2 kelinci kacang original barbecue Kribo 95 gram dari Rp11.000, jadi Rp9.900. Kemudian juga ada Milo Active Biskuit Choco Ori Milk 14 gram dari Rp11.900, jadi Rp9.900. Kemudian juga ada beli 2 Kenzler Bakso All Varian 48,55 gram dari Rp18.200 per 2 picis, jadi Rp14.900 per 2 picis. Kemudian ada untuk Bango Kecap Manis Poch 950 gram dari Rp34.500, jadi Rp26.500. Atau kalau kamu pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub, bisa kamu cek aja di Instagram @alfamidi_ku ya. Yang pasti hemat banget dong ya, jadi langsung aja datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Tapi kalau mager belanjanya mau keluar ya, silakan bisa pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Gas genggam hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
2: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat Suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Reza.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Iswara
2: memutarkan musik yang

0: Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Ya, lagi rame banget nih di threads, terutama aja kalau di tempat gue ya. Ngebahas tentang polisi.
0: Aduh.
1: Yang menyelidiki soal whipping-whipping itu loh.
0: Whipping? Oh, ini yang beberapa setahun atau dua tahun lalu sempat jadi kehebohan di jagat maya kan?
1: Iya, karena ada public figure yang diduga itu berpulang karena si whipping ini dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan kabarnya nih beberapa waktu terakhir Bareskrim itu memeriksa manajemen DWP katanya terkait dengan whipping yang dipromosin tahun 2023.
0: Promosi?
1: Iya, tapi 2023 tuh berapa tahun? 4 tahun lalu.
0: 4 tahun lalu.
1: Oh my god.
0: Coba di ini nih ya, kalau gua salah tolong dikoreksi. Jadi si DWP ini mempromosikan whipping untuk dipakai di acaranya.
1: Kabarnya seperti itu tuh kondisinya. Nah, makanya nih Bareskrim Polri itu kabarnya memeriksa manajemen Jakarta Warehouse Project terkait dugaan promosi penjualan gas N2O merek whipping. Katanya waktu itu di Bali tuh, 2023 tuh Bali ya. Karena gue gak anak DWP banget, jadi kayak pas, wih, di Bali.
0: Party bro.
1: Party banget.
0: Iya, jadi ini pemeriksaan ini dilakukan oleh penyidik Subdit 3 Ditik Tip Narkoba. Aduh, maaf ya, ini salah gue kayaknya nyebutinnya. Sebagai bagian dari pengembangan kasus peredaran whipping ya di DWP pastinya. Dan ini yang tadi Farah bilang udah ditemuin sejak 2023 lalu. Dipromoin, baru sekarang kayaknya disidik gitu ya.
1: Iya, karena diengehinnya tuh dari postingan sosial media tuh ya. Itu jejak digital ya jadinya ya.
0: Jejak digital. Tapi kalau misalnya pengguna whipping nih, coba kita tanya. Gue itu rasanya apa sih gue? Emang apa sih rasanya?
2: Jangka panjangnya tuh.
1: Langsung diseret banget gitu gue. Bukannya lo emang yang whippingnya buat whipped cream kan? Malu kan punya bakery kan?
2: Punya bakery. Untuk bakerynya kok.
0: Halo BNI.
2: Kok BNI? BNN dong, bukan BNI. Maksud BNI?
0: Iya salah.
2: Buka tabungan.
0: Iya. Gimana sih itu kan? Kayaknya ini populer di Gen Z nih.
2: Seharusnya kegunaannya itu untuk bahan untuk whipped cream, bukan bahan whipped creamnya ya, tapi untuk mengeluarkan whipped creamnya kalau nggak salah.
0: Oh iya, untuk mendorong si whipped cream itu ya.
2: Benar-benar. Cuman disalahgunain. Nah katanya juga untuk kesehatan jangka panjangnya itu
0: rusak otak ya.
2: Otak bisa rusak, syaraf kena, terus juga halusinasi.
0: Aduh gila.
2: Depresi.
0: Ngeri abis.
2: Terus juga akan kena ke otot, jadi bisa gagal, malfungsi lah ototnya.
0: Malfungsi
2: atau kelumpuhan, otot. Kelumpuhan.
0: Maltot.
2: Malfungsi otot, iya.
0: Malfungsi otot.
1: Gak usah disingkat gitu sih, biasa aja ya. Gak mesti semua-muanya sih ya.
0: Iya. Kenapa sih masa gak boleh? Masa gak boleh?
1: Cuman agak kaget terus, aja pas kesingkat.
0: Waktu itu lu beli di mana?
2: Di Asemka.
1: Ada tuh di Asemka. Tapi kabarnya emang ini masih dijual secara umum sih, Ja. Karena kan secara kebutuhan tuh memang mungkin ya kayak tadi dibilang sama Agoy kan. Untuk whipped cream ya. Yang bakery-bakery pasti juga gunain sih gue rasa.
0: Tapi gue yakin ya kalau kita bicara soal whipped cream, itu pasti banyak produsennya. Gak hanya si whipping ini aja kan. Tapi memang yang diperbincangan ini whipped pink gara-gara salah digunakan.
1: Dan banyak juga influencer-influencer yang kegap dari postingan sosial medianya.

0: TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
2: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Iya. Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.

0: Udah sama cewek sendiri.
1: Ibu.
0: Aku punya tebak-tebakan nih ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
2: Ini boleh jawab ya.
1: Aduh, gue tahu lagi nih.
0: Apa ya?
3: Karena kalau...
0: Udah nyerah aja ya.
1: Takut ketembak.
0: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
2: Wah, baru banget.
1: Bahkan dari kompres.
2: Gila. Baru banget.
3: Gila sih.
1: Ayo dong, gue dong.
0: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
1: Boleh.
0: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
1: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan. Sirsa.
0: Apa?
1: Jeruk.
0: Kenapa jeruk?
1: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Santai. Farah dan juga Reza mau pulang ah.
1: Asik. Jangan lupa juga nih sahabat suara tetap hati-hati di jalan ya. Karena kan lagi ada operasi Patu Jaya aja.
0: Itu sampai tanggal...
1: Dua minggu
0: ya.
1: Berarti tuh sampai tanggal berapa tuh ya? Kurang lebih.
0: Iya 27 ya?
1: Enggak ini 8, 22-an
0: ya,
1: lah.
0: Sampai gitu. 22 ya. Jadi pastikan pajaknya sudah dibayar.
1: Yes.
0: Udah gitu jangan lupa SIM-nya juga dibawa.
1: Betul.
0: Gua hari ini gak bawa SIM, gue belum bayar pajak. Gimana dong?
1: Iya berarti lo dibonceng aja nah. Pulangnya dibonceng. Iya,
0: dibonceng ya.
1: Kenapa iya. Bonceng ya? Kan bisa naik taksi gitu ya, Ja. Sorry nih, Ja, sebelumnya. Yang kebersih aja, oh iya dibonceng ya lebih aman.
0: Farah, terima kasih udah nemenin siaran.
1: Sama-sama ya. Dong.
0: Bye, sahabat suara.
1: Bye, sahabat suara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Budaya Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak
2: banget
1: kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih
1: Butika
2: liburnya.
1: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
2: Masih. Selamat pagi nih ada
1: dari Ani.
2: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu, suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
1: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
2: Aku enggak dengar apa-apa.
1: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
2: Atau mungkin
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
1: kok,
2: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Oh gak ada orang. Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja.
1: Kayak du jalan aja gitu
2: berdua. Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama,
1: kita.
2: Lama, suster ya itu kan? Lama.
1: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
0: Gak mau kelewatan kan?

Eh, sahabat suara, ada beberapa hal yang pengen gue tahu dari lo. Kasih tahu ke gue sekarang posisi lo di mana, lagi ngapain, dan lagi sama siapa. Sekedar live update aja, karena kan basically gue kan teman lo dan gue keluarga lo kali. Gak ya, sorry kalau kasih kan minta maaf gue. Tapi nggak apa-apa ya, kalau pengen absen tadi itu tadi gue minta beneran, gue serius. Posisi di mana lagi ngapain? Update traffic juga boleh, apapun itu gue tunggu di WhatsApp. Kirim yang banyak, gue bacain satu-satu abis ini. Kirimnya ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Mau spill beberapa dua lagu deh yang akan gue putar. Dua dari beberapa lagu yang akan gue putar di malam hari ini, sahabat suara. Ada lagu dari Hi-Fi, upbeat dan seru, niche.

Apa sih maksud gue? Gue pengen ngomong apa sih? Yuk kita dengerin sama-sama. Enggak. 1000 kali. Eh mana sih? Kok gak ada suaranya?

Selengkapnya abis ini gue puterin full ya sahabat sore. Tapi kita ke beberapa hit dulu. This one is from Chocolate. Coklat jauh. So stay tune on Suara Warga Indonesia. Ditungguin sama gue WhatsAppnya ya.

101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Beryl, Rasa Davis on the deck. Ceng ceng. Sapa-sapa dulu yo, WhatsApp yang sudah masuk. Yo guys, yo. Mana WhatsAppnya? Ya gak keluar. Kata orang, ini penyiar prepare gak sih gitu ya. Tenang guys, aman. Aku mau update di studio, ada lampu baru tahu. Mau lihat lampunya kayak apa? Cek di TikTok Iswara. Nanti abis ini aku live TikTok ya. Ada dari 0852 sekian sekian sekian sekian. Coba kita bacain komentarnya. Oh, ini template nih dia nih, ngirimnya nih. Iswara FM Jakarta 104, nongkrong bareng Bang Beryl Asdavi, sopak tuh. Moga semangat siaran lancar, sukses selalu seluruh Iswara FM Network. Acara Ciliat Sudirman. Apa sih, Van? Masih belum bisa paham, Van. Ciliat acara lo, Van. Tapi thank you lo, Van. Anjir, tapping ya si Beryl. Kagak sih tapping tuh gue. Lor, lor. Selamat malam Bang, dari Rehan di Kaltim. Kirim salam ya buat kakak Caca di Bojong Soang, Bandung. Salam sayang dan met sibuk dengan aktivitas kuliahnya. Buat abang, salam kenal dan thanks ya. Salam kenal juga Rehan from Kaltim. Semoga dalam keadaan baik ya. Update dari Alam Sutra, Vito. Masih kerja nih Ril, dari Alam Sutra. Nungguin Beryl doang dengerin Iswara, gokil. Tungguin gue sampai kelar gue siaran ya. Ada GDY. Wah, ini nickname nih di Banjarmasin. Request lagu Unmesh, Cinta Luar Biasa. Luar biasa. Titip salam untuk kekasihku tercinta yang ada di Cemara Labat Kalteng. Wudih, mana tuh? Belum pernah kesana gue. Terima kasih Bang, sama-sama. Thank you juga update-nya ya. Ada Ardi yang lapor weather info Semarang terang benderang Ber. Oke. Semarang selalu terang benderang. Itu kan satu persatu warga Iswara pulang meninggalkan gue. Sisa gue sendiri, be udah di studio ini. Gue hari ini dapat lampu dan dapat donat dari hamba Allah. Ada tulisannya buat Beryl dari hamba Allah. Semangat siarannya bro, thank you bro. Dapat cerita donat. Abis ini gue live TikTok ya, sahabat suara ya. Di TikTok tuh soalnya macam-macam banget, sumpah isinya tuh macam-macam banget. Lo harus tahu. Sampai gue tuh sering banget nemuin komen-komen TikTok yang absurd-absurd. Misalkan kayak lagi ada berita mengenai politik gitu ya. Ya kan? Terus komen-komennya tuh bener-bener yang di luar. Kok bisa nih orang ngomong begini di komen TikTok? Maksudnya kok bisa lucu banget gitu loh. Tadi gue nemu konten. Sorry. Gue nemu ke sebuah konten di TikTok, sahabat suara. Tapi komen-komennya nih yang gue menurut gue paling lucu. Nih. Jadi kayak ada orang ngeposting capturean gaji dia gitu ya. Maksudnya kayak saldo gitu ya. Saldo apa gaji gue gak tahu deh. Segini. Gue baru gajian nih. Berapa sih utang negara? Zap, langsung ngerasa kaya. Maksud gue santai. Masa mau bayarin utang negara? Berapa sih guys utang negara guys? Kita ke lagu dulu sahabat suara ya. Gue pengen lo jawab topik gue malam hari ini by the way. Mengenai apa komen TikTok lucu yang pernah lo lihat. Karena banyak banget kan, TikTok kan anomalinya banyak banget sahabat suara. Apa komen TikTok paling lucu yang pernah lo baca? Nah, nanti gue bacain satu-satu ya. Bisa di WhatsApp atau di TikTok. Abis ini gue langsung onin TikTok Iswara.network. Oke, okay? High five, bring it on.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

kocak banget seperti komen-komen TikTok yang hari-hari gue lihat, sahabat suara. Topik malam hari ini adalah komen TikTok apa yang paling lucu yang pernah lo baca. Kita lucu-lucuan komen TikTok aja. Soalnya sesimpel kasih kalimatnya aja nih, salah satunya ada dari Mutiara Ina. Kak, game meledak saat ditumis. Ya ampun, salah dong, masa ditumis? Harusnya di apa ya? Tadi juga ada dari Osaka, gue baru gajian, berapa sih utang negara? Orang-orang itu kok kepikiran ya, pemain-pemain TikTok?

Barusan lewat di threads, lucu banget kata Sasha. Cowok gak apa-apa kan keramas pakai sunsilk hijab, soalnya cari-cari gak ada sunsilk peci. Ini, ini sunsilk, masa gitu sih, pilih-pilih. Sunsilk hijab ada, sunsilk peci lah. Masa gak ada sunsilk peci. Parah pilih-pilih ini sunsilk nih. Dari Noya, 1M sehari kalau dibeliin papeda se-Indonesia lengket. 1M sehari kalau se-M-se-M-nya dibeliin papeda se-Indonesia lengket. Ngerti gak sih? Dari Lailisa, ngirim ngirim foto orang-orang lagi pilates. Eh bukan pilates ini mah ya, yoga. Ada cewek lagi yoga. Terus depannya ada Pak Jokowi juga lagi yoga. Sehat-sehat, Pak. Terus gini, komennya gini. Bingung antara hidup sehat atau hidup Jokowi. Gak usah dibingungin, enggak. Konteksnya beda kok. Hidup sehat aja. Yang mau hidup Jokowi juga enggak apa-apa. Maksud gua, gak usah bingung. Itu bukan sesuatu yang harus di-compare gitu loh. Kesel banget gua lama-lama nih. Komen lucu yang paling lucu yang pernah lo lihat dari Dimas. Cara membuat gula jawa. 1. Siapkan gula.

Siska. Komen-komen dong, komen di TikTok semuanya dong, komen di TikTok. Coba kalau lu nggak ngeh, komen-komen yang lucu, lu buka TikTok sekarang, cari postingan-postingan random, pasti lo nemu komen-komen lucu. Komen lucunya langsung over ke gue lagi live di TikTok kayak isuara.network. Sekarang gue lagi live, jadi lo masuk ke live TikTok sekarang ya. I'll be back after some minutes, so stay tune on Isuara, suara warga Indonesia.

topiknya. Ah, gak ada lagu lucu. Ntar gue cari backsound lucu dulu. Ah, tapi kalau gue bawain yang gak lucu sama aja ya. Orang, kenapa sih penyiar tuh? Orang penyiar kok gampang banget insecure gitu sih. Nih, ada beberapa nih yang jawab nih. Komen TikTok paling lucu yang pernah mereka lihat. Nah, ini tebak ini nih ya. BD bacanya apa ya? Dari tekstur kamprot dinding. Anjir, nama TikToknya aneh banget. Tekstur kamprot dinding. Ya oke, dia bangunan ya. BD bacanya apa ya? Ada yang jawab? Bayo, Dek. Oke. Tadi mana ya? Tadi ada yang lucu nih. Caribbean, lu terkenal banget ya sekarang. Kemarin gue liat lu dikerubungin lalat. Aduh, dikerubungin orang kali. Kok lalat mah bukan terkenal, dia lebih ke mambu. Semoga almarhum, jangan. Orang kalau ditok suka gitu udah komen deh. Ini dari Cilafet. Komen TikTok paling lucu yang pernah dilihat. Gak ada rotan. Terus gue tahu sendiri dah. Gak ada rotan, manoj putus. Gak ada rotan. Ayolah, gak ada rotan, manoj Punjabi. Dari Safira, ada seblak ada akibat lah. Sorry ya kalau buat lo nggak lucu. Ini buat gue lucu banget. MBG Mas Beril ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah rilon. Makasih lah. Malam Reti. Tapi lagi rame tuh di medsos yang video Pak Bahlil naik panggung acara Mubes. Pas naik di setelin lagu MBG anjir. Tahu enggak sih guys, tahun lalu itu gue yang MC tahu. Jadi buat kamu yang butuh MC boleh ya dikontak aku ya, Instagram aku @b3ryl. Kalau MC formal gini suaranya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di acara Beryl's Birthday Party yang ke-17. Sekitar jam 9 malam nanti akan ada activity yang cukup banyak Bapak Ibu. Di jam 9:30 malam Bapak Ibu akan digambar-gambar sama saya. Enggak. Anyway, ini udah masuk di jam 9, udah mau masuk jam 9 malam. Habis ini aku kan ada sesi curhat. Makasih buat kamu yang udah kirimin komen-komen TikTok yang lucu menurut kamu. Pemanasan aja dulu. Jam 9 malam nanti akan ada sesi BTS. Jadi, I know. Kamu tuh gak ngerasa fine-fine aja hari ini. Jadi buat kamu yang pengen cerita, kirim.

Maksud gue untuk Dewa, nggak apa-apa Dew, lo juga ada yang cerita-ceritanya lagi, masih ada voice note yang harus gue putar di malam hari ini, sahabat suara. Tapi buat lo yang pengen cerita, misalkan lo lagi deket sama orang gak jelas, kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Juicy Lucy, Mawar De Jong, Tak Di Tanganku. Lo masih dengerin Burial On Air di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia, sampai jam 10.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipun
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini hari Selasa,